0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enimban Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat awal surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Syekh Haji Muhazir bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islami digital sepenuhnya, pertama di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Selamat pagi, good morning, sabahul khair. Dengan izin Allah Subhanahu taala, bertemu kita pada hari ini pada tarikh 2 hari bulan 9 2026, yang bersamaan dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid, yang akan temankan anda sepanjang bersiaran di Gonti Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioanurmaj.my, atau mahu turun aplikasi Radio Garden, One Stop Radio dan Online Radio Box di Google Play Store dan App Store. Dan terkini anda boleh muat turun aplikasi Radio Anur yang berada di Google Play Store sahaja. Sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info, sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat. Antara rancangan kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Hal Tu Iman pada pukul 9 pagi, iaitu daripada Ustaz Zaini Zamin Hassan, Pegawai Ahli Wali Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuk dia Keringat Yang Tercurah di Jalan Allah. Selepas itu kita akan teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran pada pukul 11, iaitu daripada Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf Anur Corporation Berhad, dengan tajuknya Permulaan Turunnya Wahyu Pertama.
1: Dan selepas itu pada pukul 12, kita akan teruskan dengan slot motivasi Nyala Rasa Kehidupan
0: yang akan dibawakan oleh Puan Rozan Fizan binti Kamru Zaman, kaunselor berdaftar, yang bertajuk Luka Kecil Zaman Kita Kecil-Kecil Jadi Paruh Besar Bila Kita Dewasa.
1: Dan pada pukul 3, kita akan ada rancangan Tasbih Ibadah daripada
2: Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Sunat-sunat Wuduk dan Perkara Yang Membatalkan Wuduk.
1: Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
4: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
3: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
5: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
6: According to the Sea Health Statistics, Malaysia is one of the highest countries with obesity at a rate of 19.7%. Obesity can lead to multiple health complications such as cardiovascular diseases and low metabolism. Make sure to exercise regularly and control what you eat. This PSA is brought to you by Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
3: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. Hashtag Amazing Maij, hashtag Maij Prihatin.
3: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
5: An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan saya Farhad Hamid dari Ruang Berita Ringkasan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Di Johor Bahru, Johor Super Crown Polo Tournament membuka tirai di Istana Pasir Pelangi hari ini dan berlangsung selama 6 hari hingga 6 September menghimpunkan 5 pasukan elit serta pemain polo antarabangsa bertaraf dunia. Dicetuskan oleh Duli Yang Amat Mulia, Tunku Mahkota Ismail

0: Kejohanan berhandikap tertinggi pernah dianjurkan di Malaysia ini bertujuan mengukuhkan kedudukan Johor sebagai destinasi sukan mewah antarabangsa di samping memperkasa pelancongan sukan premium dan memperkenalkan Johor ke peringkat global. Di Kota Tinggi, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia menjalankan rondaan dan pemantauan di Pantai Batu Layar dan Pantai Punggai susulan beberapa insiden lemas termasuk kejadian melibatkan dua beranak kemarin. Rondaan bermula 9 pagi dengan penglibatan 8 pegawai dan anggota bagi meningkatkan kesedaran keselamatan orang awam sepanjang cuti Hari Kebangsaan dan Persekolahan. Antara langkah yang diambil termasuk mengedarkan risalah keselamatan, memberi nasihat secara bersemuka serta menggunakan pembesar suara untuk mengingatkan pengunjung supaya tidak mandi ketika ombak kuat, sentiasa berwaspada dan memantau anak-anak ketika melakukan aktiviti di pantai. Di Johor Bahru, JSPT Kontijen Johor menjalankan 2,527 operasi trafik dalam tempoh 8 bulan tahun ini, merekodkan 139,656 saman, 981 tangkapan dan 4,157 kenderaan disita. Penguatkuasaan memberi tumpuan kepada kesalahan berisiko tinggi termasuk memandu laju, melanggar lampu isyarat, menggunakan telefon ketika memandu, samseng jalanan dan memandu di bawah pengaruh alkohol. Sekian berita ringkas yang disunting oleh Nur Azwana Sabtu.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
0: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Zaini Zambin Hassan, Pegawai Ahli Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor dengan tajuknya Keringat Yang Tercurah di Jalan Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bertemu kembali dalam rancangan tazkirah. Dan pada kali ini, ingin saya memperkatakan tentang tajuk Keringat Yang Tercurah di Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan dengan peringatan yang seharusnya membawa keinsafan. Menurut beliau, ketahuilah, sesungguhnya keringat yang tidak pernah kita curahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika hidup di dunia pasti akan mengalirkan rasa takut dan malu di padang mahsyar kelak. Peringatan itu adalah peringatan yang cukup besar, membawa satu pertanyaan untuk kita sama-sama muhasabah diri. Usia yang telah dikurniakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah satu anugerah. Kemana telah kita gunakan dan untuk apakah ia digunakan? Apakah maksud digunakan ke jalan Allah? Maksudnya ibadat atau perbuatan yang dilakukan untuk menyampaikan kita kepadanya. Perbuatan atau amalan seperti ibadat haji, jihad, puasa, mendirikan solat pada malam hari, menolong membuang kesulitan sesama Muslim atau melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, itulah amalan terpuji. Kesemua amalan tersebut pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak. Tubuh badan yang digunakan pasti akan menjadi saksi bahawa ia telah digunakan untuk melakukan perbuatan terpuji. Begitu juga dengan keringat yang dicurahkan menjadi tanda bahawa kita pernah beramal dengan amalan soleh. Mari kita cuba muhasabah diri. Apakah selama hidup ini, tubuh kita ini, fikiran kita dan gerak kerja kita dilakukan mengikut apa yang Allah inginkan? Amalan berpuasa, menolong membuang kesulitan orang lain dan mendirikan solat pada malam hari, natijahnya cukup besar. Islam memandangnya sebagai amalan yang cukup terpuji dan wajar dilakukan setiap penganutnya. selain memperolehi pahala, amalan-amalan tersebut mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah telah mencurahkan rasa kasih dan sayangnya. Itulah suatu perkara yang besar. Allah amat menyukai hamba-Nya melakukan perkara yang disukainya. Maka didiklah diri untuk mengingati pesanan ini, kerana di akhirat kelak ia akan menjadi penolong buat kita. Inilah amalan yang soleh. Pendengar sekalian, kiamat adalah hari yang amat besar penderitaannya dan sangat panjang waktunya. Maka bersusah payah untuk melakukan perkara ketaatan itu sewajarnya menjadi perkara yang ringan kepada kita. Bahkan menjadi kerugian bagi sesiapa yang semasa hayatnya tidak melakukan apa jua tuntutannya. Kita perlu ingat, hidup di dunia bukanlah terlalu lama. Ada sesetengah daripada kita yang diberikan usia sehingga 60 tahun. Tetapi ada juga yang singkat usianya. Cuba bayangkan, dalam tempoh itu, apakah amalan yang telah kita sediakan untuk menghadapi hari akhirat? Orang yang pintar adalah orang yang sanggup bersusah payah melakukan ketaatan daripada kederhakaan. Susah bagaimana sekalipun, dia akan berusaha untuk melakukan ketaatan. Sebagai contoh, menunaikan solat pada malam hari, walaupun terpaksa bangkit pada tengah-tengah malam, ketika orang lain sedang nyenyak tidur, ketika tarikan selimut dan tempat tidur lebih hebat, namun tetap bangun memenuhi tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah, itulah amalan soleh yang akan membantu di akhirat kelak. Begitu juga ketika mengeluarkan peluh untuk melakukan kebajikan. Mereka sanggup mengeluarkan keringat, misalnya bercucuk tanam, kemudian menjualnya dan hasilnya pula disalurkan ke arah kebaikan seperti membayar zakat dan bersedekah. Semua amalan baik ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Itulah hebatnya orang yang pintar. Bijak menggunakan kesempatan di atas muka dunia ini untuk melakukan perbuatan baik dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka pintar menggunakan masa dan peluang yang ada untuk mengumpul sebanyak mana saham demi kebaikan di akhirat kelak. Tetapi berbeza dengan orang yang banyak mensia-siakan peluang, ketika hayat langsung tidak menghiraukan segala perintahnya. Mereka tidak mengambil kesempatan ini untuk mencari pahala dan memburu rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja tidak melakukan perkara yang diperintah, malah apa yang dilarang pula diamalkan. Mereka tidak peduli akan solat, puasa, amal makruf, nahi mungkar dan tidak peka kepada seruan melakukan amalan soleh. Bahkan terlalu asyik dan hanyut dengan keseronokan di dunia yang kelihatan indah di pandangan, padahal hakikatnya mereka telah tertipu dek kenikmatan dunia. Saudara dan saudari sekalian, termasuk di dalam amal soleh ialah membaca Al-Quran, mentadabbur dan mengamalkannya. Ia bukan sahaja memberi pahala, bahkan sesiapa yang melakukan sedang menjejaki jalan cinta kepada Allah. Al-Quran bukan sahaja menjadi rujukan, bahkan sebagai penawar kepada segala penyakit. Sesiapa yang membacanya sedang menikmati penawar yang tiada tolok bandingnya. Orang yang beriman pasti menjadikan amal membaca Al-Quran sebagai amalan mulia mereka, bahkan berusaha untuk membacanya setiap hari. Renungi maksud ayatnya dan bandingkan dengan diri kita terhadap segala kata-kata Allah di dalamnya. Ingatlah, sumber kepada segala amalan kita ada terkandung dalam Al-Quran, dan rujukannya adalah pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik buruk, larangan dan perintah semuanya terkandung dalam Al-Quran. Bacalah ia, pasti hati akan merasai ketenangannya. Pada hari akhirat kelak, Al-Quran juga akan menjadi saksi di hadapan Allah. Siapa yang pernah membacanya, siapa yang beramal dengannya, dan siapa yang tidak membacanya, semuanya akan dikemukakan di hadapan Allah. Al-Quran akan menjadi saksi apakah kita termasuk dalam golongan manusia yang berdamping dengannya atau tidak. Saat itu tiada siapa yang mampu menipu, kerana segala-galanya akan menjadi saksi kepada dakwaan kita, termasuklah juga Al-Quran. Maka di manakah kita dalam kelompok ini? Adakah kita termasuk dalam golongan manusia yang masih belum kenal Al-Quran? Belum membaca Al-Quran? Atau kitakah yang dikenali sebagai manusia yang memuliakan Al-Quran? Tanyalah pada diri sendiri. Saudara dan saudari sekalian, mari kita muhasabah diri. Kita kenang seketika nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan kita sebagai manusia yang dikurniakan akal untuk berfikir baik dan buruk. Sedarkah kita bahawa penciptaan sebagai manusia itu sebenarnya adalah kemuliaan yang telah Allah kurniakan kepada kita? Kita tidak pula dijadikan sebagai makhluk lain, tetapi manusia yang punyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hayatilah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam, dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah memberikan mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna ke atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Sekian sahaja pertemuan kita kali ini. Semoga kita dapat memanfaatkan ruang yang ada ini untuk mempertingkatkan amal kebajikan kita selagi nyawa dikandung badan dan selagi kita mampu untuk menggerakkan segala anggota badan kita ini. Ingatlah, setiap amal itu pasti dilihat dan diganjari Allah Subhanahu Wa Taala selayak mengikut usaha yang kita lakukan. Mohon ampun salah dan silap dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Zaini Zamin Hassan, Pegawai Ahli Wal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Keringat Yang Tercurah di Jalan Allah.
4: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.
5: Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi ini.
6: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio An-Nur. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
7: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio An-Nur. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.
6: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
8: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
6: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
9: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
10: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
1: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.annur@gmail.com.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu. Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dengarkan program Tahsinul Ibadah bersama saya Ustaz Haji Muhammad Bukharuddin bin Haji Ismail pada jam 3 petang setiap hari di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
4: Tamahal qabla an tadghat ala ayyi rabit aw tudkhila kalimata mururik, falaysa kullu ma yadhharu ala shashatik amina. Fi hadha al-'asr qad takunu thawanin qalilatun kafiya li sariqati bayanatik aw al-ikhtiraq. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر إذن أحمي معلوماتك ولا تشارك كلمة المرور وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيمو.
5: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin. Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1 per 5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi.
6: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
7: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, reduce, reuse, recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kita semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
4: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيمو.
8: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, hashtag Maenj Prihatin.
2: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
9: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
2: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
9: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur. Iwakaf
10: Johor. Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya, Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
2: Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi. Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah
11: pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: تخيل رسالة واحدة لا تستغرق سوى ثانية واحدة لإرسالها، لكنها قد تجرح قلبا أو تشوه سمعة أو تنشر خبر كاذبا بين آلاف الناس. في عصرنا الحديث تنتشر الشائعة أسرع من الريح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل أن تضغط زر أرسل، أسأل نفسك: هل هذا الخبر صحيح؟ وهل فيما سأكتبه خير للناس؟ فلنجعل كلمتنا نورا لا نارا، ولتكن حسابتنا أبوابا للخير لا منافذ للشائعات. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور، شهاية إنسبيراسين.
12: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
9: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di An.

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat. Dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Program ini dibawa kepada anda oleh Haji Muhammad Sharif bin Haji Muhammad dan Dr. Hajah Sharina binti Haji Muhammad.
2: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
3: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
2: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 07244-6996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Dengarlah Radio Anur, cahaya inspirasimu.

0: informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Asal-usul nama negeri Johor Darul Ta'zim. Asal-usul perkataan Johor diambil dari perkataan Arab Jauhar yang bermaksud batu permata. Johor juga dikenali sebagai hujung tanah atau Gangganu oleh orang-orang Siam yang bermaksud batu permata. Darul Ta'zim pula berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud tempat perlindungan yang bermaruah.
2: Majlis Agama Islam Negeri Johor. Majlis Agama Islam Negeri Johor ditubuhkan pada tahun 1925. Fungsi utama adalah menguruskan dan mentadbir kumpulan wang zakat dan fitrah dan mengagihkan mengikut asnaf. Yang kedua adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang wakaf sebagai pemegang amanah wakaf. Yang terakhir adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang atau harta baitulmal.
3: Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, maksudnya, sebaik-baik kamu ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya ilmu Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
5: Imam Syafi'i mempunyai suara yang lunak ketika membaca Al-Quran. Di samping mempunyai kemahiran dalam ilmu tajwid dan tafsir Al-Quran. Di Makkah, ketika beliau masih berumur belasan tahun, ramai orang mengenali beliau sebagai seorang qari Al-Quran yang baik. Sebab itu apabila mereka ingin menikmati bacaan Al-Quran secara khusyuk, mereka pun berkumpul dan memanggil Imam Syafi'i untuk membacanya.
6: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
7: Ada kalanya, kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi, apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
8: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat, dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Kisah Ashabul Kahfi, pemuda di gua dan keteguhan iman. Kisah Ashabul Kahfi mengisahkan tentang sekelompok pemuda yang bersembunyi di dalam gua untuk melindungi iman mereka dari penganiayaan. Mereka menunjukkan keteguhan dan keberanian dalam mempertahankan keyakinan mereka. Bahkan dalam situasi yang sulit, kisah ini mengajarkan pentingnya menjaga iman kita dengan teguh dan tidak mengikuti kesesatan. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
9: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri. iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best. Lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja. Untuk lebih fokus, anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia. Iaitu, datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
3: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
10: Saidina Osman, yang nama lengkapnya adalah Osman bin Affan, adalah salah satu sahabat terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir sekitar tahun 574 Masihi di Mekah dan meninggal pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman adalah menantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menikahi puteri Nabi yang bernama Ruqayyah, dan kemudian setelah wafatnya Ruqayyah, beliau menikahi puteri Nabi yang bernama Ummu Kalsum. Beliau juga dikenali dengan gelaran Zunur Ain yang bererti pemilik dua cahaya, iaitu merujuk pada pernikahannya dengan dua puteri Nabi Muhammad. Saidina Osman memainkan peranan penting dalam menyebarkan dan memperkuat agama Islam. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya dan sangat dermawan. Saidina Osman juga terlibat dalam perang-perang awal Islam termasuk pertempuran Badar dan Uhud, dan beliau mendapatkan reputasi sebagai seorang pejuang yang gagah. Setelah wafatnya Saidina Omar, Saidina Osman terpilih sebagai khalifah ketiga umat Islam pada tahun 644 Masihi. Selama masa khalifahannya, beliau melanjutkan perluasan wilayah Islam dan memperluas kekuasaan negara. Saidina Osman juga melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur termasuk memperluas Masjidil Haram di Mekah. Namun, kekhalifahan Saidina Osman juga diwarnai oleh ketegangan politik dan pertentangan dalaman. Beberapa kelompok dan individu tidak puas dengan kebijakan pemerintahannya yang menyebabkan terjadinya pemberontakan dan akhirnya pembunuhan Osman pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman dihormati sebagai salah satu sahabat terkemuka dan khalifah dalam sejarah Islam. Keberaniannya dalam perang dan sumbangannya dalam memperluas agama Islam dikenang. Meskipun masa khalifahannya diwarnai kontroversi, beliau tetap dianggap sebagai tokoh penting yang berjuang untuk kemajuan dan stabiliti umat Islam.
11: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
12: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka, serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
13: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
2: Doa untuk ibu bapa. Allahumma fir lana zunubana waliwalidaina warhamhum kama rabbawna sigara. Maksudnya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sejak kecil.
14: Riwayat ringkas Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah atau nama sebenarnya Nu'man bin Sabit merupakan pengasas mazhab Hanafi. Beliau lahir pada tahun 80 Hijrah iaitu bersamaan dengan tahun 699 Masihi di Kufah, Iraq. Imam Abu Hanifah mendapat pendidikan awal bermula dengan menghafal Al-Quran sejak kecil. Beliau berguru dengan seorang ulama iaitu Imam Hamad bin Sulaiman selama 18 tahun dalam mempelajari ilmu fiqh. Di samping itu, beliau juga sempat berguru di kalangan para sahabat Nabi iaitu Anas bin Malik dan Abdullah bin Al-Haris. Imam Al-Zahabi menyatakan bahawa Imam Abu Hanifah telah mempelajari ilmu hadis selama 50 tahun iaitu bermula dengan tahun 100 Hijrah hingga saat kematian beliau. Sifat peribadinya adalah sangat warak, qanaah dan mempunyai daya pemikiran yang tinggi. Imam Abu Hanifah juga dikenali sebagai seorang yang sangat ketat syaratnya dalam menerima sesebuah hadis. Antara syarat yang beliau letakkan ialah sesebuah hadis mesti diriwayatkan melalui hafalan perawi. Antara sumbangannya adalah beliau merupakan orang yang pertama yang menyusun kitab fiqh mengikut bab dan tajuk secara tersusun. Antara kitab penulisannya adalah Fiqh Al-Akbar, Al-Fiqh Al-Absad dan banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 150 Hijrah bersamaan dengan 767 Masihi dan telah dimakamkan di kota Baghdad, Iraq. Dan kini, mazhab Hanafi tersebar luas di pelbagai negara seperti di Iraq, Turki, India dan di sebahagian Afrika Barat.
15: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
16: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati. Dan kepadamu kami kembali.
17: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
14: Riwayat ringkas Umar Al-Khattab. Nama beliau adalah Umar ibni Al-Khattab bin Nufail. Beliau digelar sebagai Al-Faruq yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membezakan antara perkara yang benar dan perkara yang batil untuknya. Gelaran ini juga telah diberikan kepada beliau oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada tahun ke-13 setelah peristiwa tahun Gajah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian pada umur 27 tahun. Umar bin Al-Khattab adalah seorang yang cerdas daripada kalangan kaumnya. Jika ada peperangan di antara kaum Quraisy dan suku lain, maka mereka akan mengutus Umar bin Al-Khattab sebagai utusan mereka. Antara jasa besar beliau adalah apabila Umar Al-Khattab mencadangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar dihimpunkan Al-Quran. Cadangan ini muncul apabila Umar khawatir akan hilangnya Al-Quran apabila melihat angka para penghafal Al-Quran yang terkorban di dalam Perang Al-Yamamah. Umar Al-Khattab wafat pada usia 63 tahun pada tahun 23 Hijrah. Suhaib Al-Rumi menjadi imam solat jenazahnya. Beliau dimakamkan berhampiran dengan Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Doa hindari penyakit akhir.

0: Kalimah maksudnya, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada setiap syaitan, binatang berbisa dan daripada setiap mata yang jahat. Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka, barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar. Namun, arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. Yang pertama, tidur yang mencukupi ibarat tidur seperti bayi. Yang kedua, kerap bergerak seperti senaman-senaman ringan untuk mendapatkan kesihatan yang optimal. Yang ketiga, tangani stres. Dan yang keempat, kawal pemakanan seperti makan makanan yang sihat dan berkhasiat. Dan yang terakhir, kurangkan penerimaan toksik dalam badan seperti makan makanan ringan dan bertin. Tips ini dibawa kepada anda dari Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
2: Riwayat ringkas Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafa Uthman. Beliau lahir pada 573 Masihi. Beliau merupakan sahabat paling rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau adalah salah satu sahabat yang menemani baginda dalam perjalanan tersebut. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar terkenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan dipercayai. Setelah masuk Islam, beliau menjadi salah satu penyebar utama agama Islam di kalangan masyarakat di Mekah. Gelaran As-Siddiq adalah kerana beliau sentiasa membenarkan setiap kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu orang ramai mengatakan baginda berdusta ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Peribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah beliau seorang yang jujur, adil, tegas dan mempunyai sifat yang terpuji. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, 6 bulan dan 4 hari. Ketika pemerintahannya, antara perkara yang penting yang dilakukan adalah beliau melawan orang-orang yang murtad dan pemberontak yang tidak mahu bayar zakat serta memerangi Musailamah Al-Kazab, iaitu seorang Nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun, 634 Masihi. Dan beliau dimakamkan sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Umil qiyamah.
1: Ya Allah, aku berlindung dari kesempitan di dunia dan kesempitan di akhirat.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dengarkan program Tahsinul Ibadah bersama saya Ustaz Haji Muhammad Bukharuddin bin Haji Ismail pada jam 3 petang setiap hari di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
4: Tamahal qabla an tadghat ala ayyi rabit aw tudkhila kalimata mururik, falaysa kullu ma yadhharu ala shashatik amina. Fi hadha al-'asr qad takunu thawanin qalilatun kafiya li sariqati bayanatik aw al-ikhtiraq. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر إذن أحمي معلوماتك ولا تشارك كلمة المرور وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيمو.
5: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin. Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1 per 5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi.
6: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
7: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, reduce, reuse, recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kita semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
4: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسيمو.
8: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing MyEng, Hashtag MyEng Prihatin.
2: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
9: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
2: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
9: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur. Iwakaf
10: Johor. Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya, Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
2: Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi. Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah
11: Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: تخيل رسالة واحدة لا تستغرق سوى ثانية واحدة لإرسالها، لكنها قد تجرح قلبا أو تشوه سمعة أو تنشر خبر كاذبا بين آلاف الناس. في عصرنا الحديث تنتشر الشائعة أسرع من الريح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل أن تضغط زر أرسل، أسأل نفسك: هل هذا الخبر صحيح؟ وهل فيما سأكتبه خير للناس؟ فلنجعل كلمتنا نورا لا نارا، ولتكن حسابتنا أبوابا للخير لا منافذ للشائعات. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور، شهاية إنسبيراسيون.
12: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
9: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di An-Nur.

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengerti.

0: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksimal sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
1: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fami, tengah buat apa tu?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya tengah dengar Radio An-Nur ni.
2: Oh, boleh dengar dekat telefon je. Seriuslah.
0: Ya, sekarang Radio An-Nur boleh didengari di mana-mana saja hanya dengan muat turun aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio.
2: Aplikasi ini ada di Google Play Store ke atau App Store?
0: Jangan risau, aplikasi ini ada di Google Play Store dan App Store.
2: Kiranya dua-dua boleh gunalah ya?
0: Betul tu.
2: Oh, nak download macam mana tu ya?
0: Awak boleh pergi ke Google Play Store ataupun App Store dan cari je apps-apps yang saya cakap tadi. Okey, contoh macam gini. Kita buka Radio Garden, kita search je dekat Google Play Store ataupun App Store Radio Garden. Kemudian lepas awak dah muat turun, awak pergi je ke carian dan cari Radio An-Nur. Kemudian awak tekanlah dekat butang favorite. Ha, nanti setiap hari awak boleh dengar.
2: Oh, kalau macam tu memang sepanjang hari lah saya dengar ya.
0: Boleh, baguslah tu.
2: Ha, saya nak promote lah dekat keluarga dan kawan-kawan saya ya.
3: Muat turun aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio di Google Play Store dan App Store.
4: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
5: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad dengan tajuknya Sirah Nabawiyah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, saya Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Alhamdulillah, kita bertemu dalam siri Sirah Nabawiyah menyelusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kita akan bersama-sama menelusuri kisah agung kehidupan insan mulia dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: berdasarkan kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Mubarak Furi. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, apakah itu sirah? Sirah Nabawiyah adalah riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada baginda lahir, kemudian fasa Nabi dibesarkan, kemudian Nabi diutus menjadi rasul sehinggalah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah ini ia bukanlah sekadar sejarah biasa, tetapi ialah sejarah yang sangat luar biasa yang menjadi panduan hidup, kerana setiap peristiwa yang terkait terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandungi pelbagai hikmah yang mendidik hati serta membina akhlak dan menguatkan iman kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sekalian, dalam kita mendalami ilmu sirah itu, mari kita bersama-sama berfikir, kenapakah kita perlu belajar sirah? Kitab Rahiqul Makhtum menyatakan bahawa memahami sirah ini dapat membantu kita terhadap beberapa perkara. Yang pertama, dengan kita belajar sirah ini, kita dapat mengenal peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan belajar mengenal dan memahami sifat amanahnya Nabi, sifat sabarnya Nabi, sifat beraninya Nabi itu sendiri, dan sifat kasih sayang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang dicintainya dan juga terhadap orang-orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dan dengan kita belajar sirah ini, kita dapat menghayati perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda menghadapi penentangan di kalangan ahli keluarga mereka sendiri? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibenci dan ditolak oleh masyarakat Mekah dengan penuh hikmah Nabi menghadapi mereka itu sendiri. Kemudian yang ketiga, dengan belajar ilmu sirah ini, ia akan menguatkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana cinta yang dalam itu datanglah daripada pengenalan yang betul-betul detail terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kenapa kita perlu belajar sirah? Kerana dengan belajar sirah inilah kita dapat mencontohi baginda memimpin keluarga, mencontohi baginda memimpin masyarakat, dan mengikuti baginda memimpin negara itu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik bagi kamu. Para pendengar sekalian, dalam Rahiqul Makhtum ini, sirah-sirah yang diambil atau sejarah-sejarah yang dicatatkan diambil daripada sumber-sumber yang sahih seperti riwayat hadis-hadis, riwayat hadis Bukhari dan Muslim, kitab-kitab sirah klasik yang dikarang seperti Ibn Ishaq, Ibn Hisham dan karya ulama salaf. Ini bagi memastikan cerita-cerita ataupun fakta-fakta yang sampai kepada kita bukanlah dogengan ataupun rekaan semata-mata, tetapi fakta sejarah yang diakui kebenarannya. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebelum kita mempelajari sirah dengan lebih mendalam, mari bersama-sama kita mendapatkan gambaran awal Mekah sebelum datangnya Islam. Sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Mekah berada dalam zaman jahiliyah. Mereka menyembah berhala, walaupun Kaabah itu pada dasarnya dibina oleh Nabi Ibrahim untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Mekah ketika itu juga mengamalkan amalan seperti riba, mengamalkan penghambaan dan penindasan terhadap wanita yang sangat berluasa ketika itu. Namun, masyarakat Quraisy yang memiliki kedudukan tinggi di semenanjung Arab kerana mengurus Kaabah dan menjadi pedagang antarabangsa. Di sinilah sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala memilih untuk mengutuskan rasul yang terakhir, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar sekalian, memahami sirah adalah menyusuri jalan cahaya. dari kegelapan jahiliah menuju cahaya Islam yang benar. Dalam episod seterusnya, kita akan menelusuri keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kemuliaan sehingga sampai kepada kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya Syazwan Hafiz bin Ahmad mengundur diri dengan bersama-sama kita berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Mutiara Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf Anur Corporation Berhad dengan tajuknya Sirah Nabawiyah. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
2: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
3: Assalamualaikum, saya Wani Syaz. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.

0: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu. Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
2: Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
3: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
4: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir, di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
5: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholata sakanun lahum wallahu samiun 'alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
3: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab, iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu. Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lidoh, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
6: Majlis Agama Islam Negeri Johor. Majlis Agama Islam Negeri Johor ditubuhkan pada tahun 1925. Fungsi utama adalah menguruskan dan mentadbir kumpulan wang zakat dan fitrah dan mengagihkan mengikut asnaf. Yang kedua adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang wakaf sebagai pemegang amanah wakaf. Yang terakhir adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang atau harta baitulmal.
7: Asal-usul nama Negeri Johor Darul Ta'zim. Asal-usul perkataan Johor diambil dari perkataan Arab Jauhar yang bermaksud batu permata. Johor juga dikenali sebagai hujung tanah atau Gangganu oleh orang-orang Siam yang bermaksud batu permata. Darul Ta'zim pula berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud tempat perlindungan yang bermaruah.
8: Riwayat ringkas Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah atau nama sebenarnya Nu'man bin Sabit merupakan pengasas mazhab Hanafi. Beliau lahir pada tahun 80 Hijrah, iaitu bersamaan dengan tahun 699 Masihi di Kufah, Iraq. Imam Abu Hanifah mendapat pendidikan awal bermula dengan menghafal Al-Quran sejak kecil. Beliau berguru dengan seorang ulama, iaitu Imam Hamad bin Sulaiman, selama 18 tahun dalam mempelajari ilmu fiqh. Di samping itu, beliau juga sempat berguru di kalangan para sahabat Nabi iaitu Anas bin Malik dan Abdullah bin Al-Haris. Imam Al-Zahabi menyatakan bahawa Imam Abu Hanifah telah mempelajari ilmu hadis selama 50 tahun iaitu bermula dengan tahun 100 Hijrah hingga saat kematian beliau. Sifat peribadinya adalah sangat warak, qanaah dan mempunyai daya pemikiran yang tinggi. Imam Abu Hanifah juga dikenali sebagai seorang yang sangat ketat syaratnya dalam menerima sesebuah hadis. Antara syarat yang beliau letakkan ialah sesebuah hadis mesti diriwayatkan melalui hafalan perawi. Antara sumbangannya adalah beliau merupakan orang yang pertama yang menyusun kitab fiqh mengikut bab dan tajuk secara tersusun. Antara kitab penulisannya adalah Fiqh Al-Akbar, Al-Fiqh Al-Absad dan banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 150 Hijrah bersamaan dengan 767 Masihi dan telah dimakamkan di kota Baghdad, Iraq. Dan kini, mazhab Hanafi tersebar luas di pelbagai negara seperti di Iraq, Turki, India dan di sebahagian Afrika Barat.
9: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
10: تخيل رسالة واحدة لا تستغرق سوى ثانية واحدة لإرسالها، لكنها قد تجرح قلبا أو تشوه سمعة أو تنشر خبر كاذبا بين آلاف الناس. في عصرنا الحديث تنتشر الشائعة أسرع من الريح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل أن تضغط زر أرسل، أسأل نفسك: هل هذا الخبر صحيح؟ وهل فيما سأكتبه خير للناس؟ فلنجعل كلمتنا نورا لا نارا، ولتكن حسابتنا أبوابا للخير لا منافذ للشائعات. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيون.
11: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi. Iwakaf
12: Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keredaan Allah SWT mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya, Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham Wakaf Johor, saham akhirat anda.
11: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
13: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
11: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
13: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
11: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
14: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, Hashtag Maenj Prihatin.
10: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسيمو.
11: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, Reduce, Reuse, Recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kitar semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
15: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maej.gov.my. Hashtag Amazing Maej, Hashtag Maej Prihatin.
16: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my.
17: www.ipinfo.my atau hubungi talian 07-228-2999.
11: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
18: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
11: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
19: تمهل قبل أن تضغط على أي رابط أو تدخل كلمة مرورك، فليس كل ما يظهر على شاشتك آمنة. في هذا العصر قد تكون ثوان قليلة كافية لسرقة بيانتك أو الاختراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. إذن أحمي معلوماتك ولا تشارك كلمة المرور، وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور جهاية إنسبيراسيم.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dengarkan program Tahsinul Ibadah bersama saya Ustaz Haji Muhammad Bukharuddin bin Haji Ismail pada jam 3 petang setiap hari di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
11: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Ammar Taufik, berita ringkas dari Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Di Iskandar Puteri, Kerajaan Negeri Johor terus memperkukuh sektor pertanian menerusi pembangunan Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM bagi meningkatkan pengeluaran hasil pertanian dan keterjaminan makanan negeri. Johor kini mempunyai 9 TKPM di 5 daerah dengan keluasan keseluruhan 509.2 hektar. TKPM Ulu Tiram mencatat pengeluaran lebih 3,000 tan metrik bernilai 7.6 juta ringgit pada tahun 2025 dan menerima pengiktirafan TKPM 5 bintang. Kerajaan negeri akan terus

0: memperkukuh sektor agromakanan selari dengan aspirasi Maju Johor 2030. Di Mersing, status WhatsApp seorang tekong bot Muhammad Suhaizi 38 tahun yang memuat naik kata-kata mengenai takdir Allah sebelum tragedi dua bot bertembung di Kuala Sungai Mersing, kini dianggap sebagai pesanan terakhir oleh kakaknya. Muhammad Suhaizi merupakan antara dua mangsa yang maut, manakala 7 lagi cedera dalam kejadian kira-kira jam 8:15 malam Isnin. Arwah yang mahir membaiki enjin bot, kereta dan motosikal dikenali sebagai seorang yang rajin serta rapat dengan adik-beradiknya. Jenazahnya akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam At-Tahiriyah. Di Kota Tinggi, 4 remaja lelaki berusia 16 tahun dikhuatiri lemas ketika mandi manda di pantai Tanjung Lompat, Tanjung Bidau, Penawar pagi ini. 2 mangsa berjaya diselamatkan orang awam, manakala 4 lagi iaitu Alif Taqiyuddin, Muhammad Haiman, Adib Rizki dan Takif Ryan masih belum ditemui. Kesemua mereka dipercayai sebahagian daripada kumpulan 15 remaja yang berkemah di kawasan berkenaan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sekian berita ringkas dari Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor yang disunting oleh Nur Syazwani Abdul Rashid. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti slot motivasi Naderas Kehidupan yang akan disampaikan oleh Puan Rozan Fiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Luka Kecil Zaman Kita Kecil-Kecil Jadi Paruh Besar Bila Kita Dewasa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pendengar di luar sana. Hari ini macam biasalah bersama saya, kaunselor anda Puan Rozan Fiza binti Kamarul Zaman dalam slot Nyala Rasa Kehidupan. So anda di luar sana, saya yakin ada masa lalu, masa silam, zaman kecil yang kita sering ingat, yang kita rasa mungkin ada bahagia, mungkin ada pahitnya juga. So, jadi dalam psikologi dinamakan inner child. Inner child ni sangat orang kata mempengaruhi kehidupan kita pada masa kini ataupun pada waktu dewasa. So tajuk saya hari ini adalah Luka Kecil Zaman Kita Kecil-Kecil Jadi Parut Besar Bila Dewasa. Luka kecil yang jadi parut besar. Maknanya apa yang kita lalui waktu kecil kita, inner child kita, membawa parut lama yang besar dalam diri kita. Okay, so hari ini saya nak bawa anda pada perangai diri kita sendiri. Perangai kita, ada orang kata kan, tu samalah tu macam ayah dia, tu samalah tu macam mak dia, ataupun ada yang kata macam memanglah dia besar macam tu, suka bercakap kasar-kasar sebab dari kecil memang dia cakap kasar-kasar. So jadi perkara ni adalah inner child. Dari kecil macam mana kita dibesarkan, dari start kita lahir sehinggalah kita remaja, itu adalah perkara yang menumbuhkan personaliti kita waktu dewasa. Okay, dalam zaman kecil kita biasanya ada orang dia melalui zaman kecil dengan penuh kasih sayang, dimanja oleh mak ayah, diberikan apa saja, dipeluk, dibelai, dididik dengan lembut. Ada orang pula, bukan kita nak salahkan macam mana cara pembesaran tu, tetapi dibesarkan dalam konflik family. Konflik family ni maksudnya apa? Mungkin mak ayah dia bercerai, dia tengok mak ayah dia bergaduh, ayah dia pukul mak dia, ataupun dia sendiri dipukul oleh ayah ataupun mak dia, didera, ataupun waktu kecilnya ni dibuli oleh adik-beradik sendiri. So dia besar dalam keadaan yang meninggalkan parut dalam diri dia. So itu adalah perkara yang mendatangkan luka yang mungkin dibawa kepada zaman dewasa. So inner child wound. So maksudnya apa? Luka sewaktu kecil. Bukan luka yang nampak berdarah tu, nampak parut. Bukan. Luka yang mendatangkan orang kata kesan kepada psikologi dalam diri seseorang. So jadi yang ni kadang-kadang dalam kita punya rumah tangga ni, kita akan marah pasangan kita, tapi sebenarnya kita marah mak kita. Kita marah pasangan kita. Tetapi sebenarnya kita marah ayah kita. Kerana apa? Kita nampak bayang-bayang mak ayah tu dalam diri pasangan kita. Kerana apa? Kita melihat macam mana cara kita dibesarkan. Ini kalau yang ada inner child yang berparut lah. Tapi kalau inner child dia elok, so dia membesar dalam keadaan yang okey. Jadi bila dewasa dia akan menunjukkan kasih sayang yang sama dengan pasangan ataupun dengan orang lain. Pernah tak anda lihat dari kecil seorang budak ni dia bercakap kasar di sekolah, dia keluarkan kata-kata kasar, membuli orang. Contohnya jerit perkataan-perkataan yang tak baik, bodoh lah, gila lah, atau macam-macam lagi perkataan kesat. Mana datangnya perkataan-perkataan ni adalah bila di rumah sendiri dia tengok mak dan ayah dia, adik-beradik dia berkomunikasi secara kasar, dan dia beranggapan orang lain pun boleh menerima jika komunikasi itu secara kasar. Sebenarnya tidak. Jadi inilah inner child dia yang dia dibawa sampai dia besar, dan akhirnya dia menjadi orang yang membuli, dia jadi orang yang tak nak direndahkan, dia jadi orang yang kena jadi superior, dia tak nak orang perkecilkan dia. Inilah inner child. So maknanya luka kecil tu, waktu kecil kita tu, kita ada satu perkara yang luka sehingga kita nak dah besar nanti jangan macam tu. Anda pernah kan dengar cerita kalau macam ada seseorang ni dalam trauma, pernah didera, akhirnya nanti dia dera anak dia pula. Sebab dia rasa apa, itulah cara betul untuk membesarkan anak. Tetapi jika mereka ni dapat attachment ataupun sentuhan ataupun rawatan pada waktu dia nak membesar tu kan, mungkin ada kaunselor attach dia ataupun dia jumpa seseorang yang boleh membentuk dia untuk jadi baik, akhirnya dia akan sedar yang kalau saya dibesarkan dengan cara orang kata didera, tetapi saya akan pastikan isteri saya, anak saya akan dapat kasih sayang yang baik dan tak lalui perkara yang saya lalui. Yang ni maknanya apa? Dia dah ada satu insight ataupun celik akal yang perkara lama tak perlu berulang. Tetapi orang-orang yang ada luka lama waktu kecil ni tetapi tidak dapatkan rawatan, inilah perkara-perkara yang paling kita takutkan. Jadi di luar sana kalau ada perkara macam ni yang masih tak settle, okay, kaunselor nak bagi tips sikit. Yang pertama sekali, kenal trigger anda. Trigger anda mungkin bila nampak anak je teringat macam mana mak pukul belasah kita sampai berdarah-darah. So jadi itu trigger nama dia. Kena kenal trigger kita. Yang kedua, bercakap dengan diri sendiri. Cakap yang kalau orang lain melukakan saya, saya perlu tidak lukakan orang lain. Kalau saya pernah dipukul, saya takkan pukul anak saya. Kalau anak saya jadi macam ni kerana saya, ini adalah salah saya sendiri kerana saya tak belajar daripada masa lalu. Jadi ini adalah kesedaran ataupun insight. Seterusnya, beri masa untuk pulih, sebab inner child ni kalau dia berparut ataupun dia terluka, lambat pulihnya kecuali dia jumpa pasangan ataupun kawan yang mampu buat dia insight ataupun celik akal. Dan akhir sekali, jumpa kaunselor bila perlu. Dan semua orang nak sembuh. Akhirnya sekali, kalau nak sembuh ni dengan cepat, siapa yang membantu kesembuhan kita? Bukan kaunselor, bukan kawan-kawan, bukan pasangan, tetapi Allah yang menyembuhkan. Jadi berdoalah banyak-banyak supaya inner child yang tak baik tidak menurun untuk kita warisi kepada orang lain pula. Sekian saja. Assalamualaikum.
2: Sekian tadi slot motivasi generasi kehidupan yang disampaikan oleh Puan Razan Fiza binti Kamru Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Luka Kecil Zaman Kita Kecil-Kecil Jadi Parut Besar Bila Kita Dewasa.
4: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724 46996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Mari sama-sama kita dengarkan segmen lembaran tafsir yang akan disampaikan oleh Ustaz Nur Sakini bin Pasikah, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kisah Ashabul Kahfi, Iman Anak Muda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu kita dalam program Halaqah Kalamullah Anjuran Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama Media Digital Radio An-Nur 2026. Pada kali ini, kita akan membicarakan tentang kisah Ashabul Kahfi yang mana memberitakan kita tentang iman di kalangan anak muda. Di sini saya akan petik satu ayat daripada surah tersebut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-13, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Yang bermaksud, kami ceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan mereka tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pengajaran pertama yang boleh kita dapati daripada ayat tersebut, yang pertama, usia muda bukan penghalang untuk jadi hamba Allah yang hebat. Pemuda ini masih muda, tetapi iman mereka lebih kuat daripada orang dewasa di keliling mereka. Ini mengajar kita bahawa hidayah bukan bergantung pada umur, tetapi pada kesungguhan hati. Kadang-kadang kita rasa, aku ini muda lagi, nanti tua barulah berubah. Tapi pemuda Ashabul Kahfi buktikan bahawa masa mudalah waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berani berpegang pada kebenaran walaupun bersendirian. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, percayalah, apabila kita memperolehi kebenaran berdasarkan fakta dan hujah-hujah yang tidak boleh disangkal, percayalah bahawa dengan apa yang kita pegang itu, walaupun kita dalam keadaan bersendirian, Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap bersama kita. Sebagaimana mereka hidup dalam masyarakat yang menyimpang pada ketika itu, anak-anak pemuda Ashabul Kahfi ini, pada asalnya mereka ini hidup di kalangan masyarakat yang dipimpin oleh raja yang bernama Dikyanus, yang begitu zalim, yang mengaku dirinya Tuhan, yang mana mereka ini menyatakan, raja tersebut menyatakan bahawa barang siapa tidak beriman ataupun tidak menyembah aku, tidak beriman kepada aku, maka aku akan bunuh. Maka mereka, pemuda-pemuda ini, memilih jalan kebenaran dengan meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, lalu mereka mengasingkan diri, pergi bertemu, pergi ke tempat pengasingan, iaitu gua. Mereka ini tetap memilih iman. Ini mengajar kita supaya tidak ikut arus kalau arus itu salah. Kita hendaklah memastikan diri kita ini walaupun bersendirian tidak akan hanyut dalam arus yang bercanggah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Walaupun kita rasa kesorangan dalam kebaikan, ingatlah bahawa bersama Allah itu tidak pernah sunyi. Yang ketiga, hidayah itu bertambah bila kita jaga iman. Allah sebut zidnahum huda wa zidnahum huda, kami tambahi mereka dengan hidayah. Maksudnya di sini, bila kita mula melangkah ke arah Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita cenderung untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah keimanan kita. Iman kita ini sentiasa berbolak-balik, sentiasa naik dan turun. Tetapi bila mana kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percayalah Allah akan wazidnahum huda, Allah akan tambahkan hidayah kita. Yang keempat, pengorbanan kerana iman tidak pernah sia-sia. Mereka tinggalkan kesenangan dunia demi mempertahankan iman. Ini poin yang penting yang ada pada Ashabul Kahfi, iaitu pemuda-pemuda ini. Mereka dengan usia yang muda, mereka boleh pilih perkara yang menyenangkan, perkara yang usia muda ini mereka, walaupun mereka ini tidak mempunyai kuasa, walaupun usia muda ini mereka boleh memilih perkara-perkara yang menghayalkan mereka, sebagaimana kita lihat pada masa ini, kita boleh lihat realiti pada hari ini, masjid dan surau yang dipenuhi, adakah lebih ramai kaum muda ataupun kaum yang berusia? Sudah tentu bukan kaum muda yang memenuhkan masjid-masjid dan surau-surau. Maka percayalah bahawa bila mana kaum muda yang banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan perkara yang cukup luar biasa, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan anugerah, rahmat dan kebaikan kepada kaum muda ini. Hadirin yang hadirat yang dirahmati dan si Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan balas dengan menjaga Ashabul Kahfi ini. Nikmat apa dia? Nikmat dengan mereka ini dipelihara di dalam gua beratus-ratusan tahun. Apa sahaja yang kita tinggalkan kerana Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik, walaupun kita belum nampak sekarang. Dan yang terakhir sekali, Allah sentiasa tahu dan menjaga orang yang ikhlas. Allah sendiri yang menceritakan kisah mereka dengan benar. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Allah ceritakan, Allah detailkan kisah Ashabul Kahfi ini untuk kita mengambil tauladan daripada apa yang berlaku pada peristiwa tersebut. Ini tanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghargai hamba-hambanya yang berusaha dan istiqamah dalam memelihara iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira cukup sahaja perkongsian saya pada hari ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian tadi segmen lembaran tafsir yang telah disampaikan oleh Ustaz Nur Sakini bin Pasikah, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kisah Ashabul Kahfi, Iman Anak Muda.
2: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
3: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
1: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
0: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
3: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Anom, Pulau Pulau manggil waktu solat Zuhur pada jam 1.04 tengah hari. Bagi zon 2 di daerah Johor Baru, Kuala Ketua Tinggi Merasing dan Pulau Pulau Perkataan, waktu solat Zuhur pada jam 1.07 tengah hari. Untuk daerah Putih dan Keluang, waktu solat Zuhur pada jam 1.09 tengah hari. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkat, Segamat dan juga Gemas, waktu solat Zuhur pada jam 1.11 tengah hari. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardhu Zuhur pada kaum muslimin dan muslimat.
4: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Mulk yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rusli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: التام والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Zuhur tadi dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum syarral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa syururi ghawgha wa sawlatil zalimin wa ja'alna min syarri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' anna al qahta wal ghala'a wal waba wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allah mansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi bilad Falastin warfa' anhumul qahta wal bala'a wal harba wal i'tida'. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzubika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid alaihim kalbam min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia. Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi terus dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioannurmaiz.my, ataupun anda boleh muat turun secara percuma aplikasi Radio An-Nur di Google Play Store sahaja. Kepada muslimin dan muslimat, marilah kita sama-sama mendirikan solat fardu. Solat adalah tiang kepada agama kita. Jadi janganlah biarkan kesibukan dunia menghalang kita daripada melaksanakan kewajipan kita. Segera berhenti dari apa yang sedang dilakukan dan sambutlah kedatangan waktu solat dengan hati yang
5: bersih. Semoga kita dapat mendirikan solat fardu dengan keadaan yang khusyuk. Jadi kepada yang baru dengarkan kami, pada pukul 3 petang ini kita akan ada rancangan tahsin ibadah yang semestinya topik yang menarik. Jadi jangan ke mana-mana dan teruskan mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
6: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio UMNO.
1: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
2: Iwakaf Johor. Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham Wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham Wakaf Johor, saham akhirat anda.
3: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
1: Berhati-hati, penipuan atau scam semakin berluasa dan sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa. Jangan mudah percaya dengan panggilan, mesej atau email yang meminta maklumat peribadi atau kewangan anda. Bank dan ejen rasmi tidak akan meminta kata laluan atau nombor OTP anda. Jika ada tawaran yang terlalu bagus untuk dipercayai, itu mungkin penipuan. Jangan klik pada pautan yang mencurigakan atau membuat transaksi kepada individu yang tidak dikenali. Lindungi diri anda dan orang yang tersayang. Periksa, fikir dan laporkan jika anda syak sesuatu tidak kena. Hubungi pihak berkuasa atau organisasi berkaitan untuk pengesahan. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio An-Nur. Bersama kita perangi scam.
3: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.

Menggunakan tali pinggang bukan hanya sahaja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.annur@gmail.com.

Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: بالقبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.

0: Sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka, barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis Riwayat Bukhari.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahruzaman, pegawai perubatan residen klinik keluarga dan sejuri lakian dengan tajuknya Denggi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Radio An-Nur di atas jemputan kepada segmen Zon Sihat bersama Doktor pada hari ini. Topik sebenarnya sangat luas mengenai kesihatan ni. Cumanya kita akan kupas secara ringkas yang paling penting, key point ataupun notes. Kalau kita tak sihat, apa key point yang penting yang kita boleh gunakan untuk sama ada kita pergi jumpa doktor ataupun kita terus pergi ke hospital untuk dapatkan admission. Jadi pada hari ini saya akan kongsi mengenai topik demam denggi. Satu topik yang sangat besar dan sebenarnya sangat berat di bahagian kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, sebab setiap tahun denggi ada saja orang yang meninggal. Jadi mortality dan morbidity disebabkan penyakit denggi ini adalah sesuatu yang penting, sebab kalau boleh kita tak nak ada orang yang meninggal disebabkan sakit denggi. Okey, penyakit denggi ataupun demam denggi ini sesuai dengan nama dia, demam denggi. Dari segi definisi pun kita tahu dia adalah demam. Jadi kebiasaannya datang ataupun pesakit akan datang dengan simptom demam lah, demam denggi dibawa oleh nyamuk nama denggi, nyamuk Aedes lah, nyamuk Aedes. Kita berada di negara Malaysia ataupun daerah Nusantara ni banyak pokok. Jadi banyak juga tumbuh-tumbuhan, banyak tempat binatang-binatang atau kita panggil vektor pembawa kepada penyakit. Jadi penyakit atau virus denggi ni dibawa oleh nyamuk Aedes yang hinggap ke badan manusia, lepas tu dimasukkan virus tu ke dalam badan kita, kita pun kenalah sakit denggi. Okey, demam denggi ni ada orang pandang remeh, ada orang pandang berat sangat. Tapi bila orang pandang remeh tu yang bahaya. Sebab ada satu kes yang kita terima banyaklah dekat hospital. Salah satu terjadi dalam kehidupan saya sendiri, iaitu cikgu saya sendiri meninggal dunia disebabkan sakit denggi. Cikgu tu adalah seorang cikgu sukan. Cikgu sukan kalau kita tahulah dia mesti fitnya. Cikgu sukan, cikgu BJ, kan mesti fit, mesti seorang yang aktif, seorang yang kuat lah, jarang sakit. Nak jadikan cerita dia sakit demamnya. Sakit demam, nak jadikan cerita lagi rupanya sakit demam denggi. Dan bila dapat tahu dia demam denggi, agaknya mungkin tidak pergi ke hospital, tak dapatkan rawatan yang tepat, rawatan sendiri saja, dan akhirnya cikgu tu meninggal dunia. Dan usia sangat muda lah. Tak sampai 40 tahun tak sama saya cikgu tu. Baru 30-an meninggal dunia disebabkan sakit denggi. Bagi kita kerajaan Malaysia sangat kerugian lah. Dia adalah seorang guru, seorang yang mengajar murid-murid yang lebih muda kan. Tapi meninggal disebabkan sakit denggi, bagi saya ada satu kekurangan lah yang kita kena belajar dari situ. Disebabkan itulah Kementerian Kesihatan Malaysia sangat tekankan kenapa sakit denggi ni tak boleh ada yang meninggal. Jadi demam denggi tak boleh dipandang mudah lah. Okay? So gejala utamanya, pesakit akan datang dengan demam. Bila demam, kebiasaannya akan ada demam yang berterusan sampai hari kelima dan sampai ke satu minggu. Okay? Jadi demam denggi ada tiga phase, tiga tahap ataupun tiga fasa yang kita kena tahu. Yang pertama, fasa demam. Yang kedua, fasa kritikal. Yang ketiga, fasa perbaikan, fasa resolusi. Maksudnya dah sihat lah, dah kembali baik. Okay? So fasa demam ni kebiasaannya orang datang ataupun kita boleh rawat sendiri kat rumah sebab dia tengah demam. So bila sakit, dia demam, datang jumpa aku demam lah hari ni, rasa tak sedap badan, rasa macam badan panas. So dia start untuk makan ubat-ubat yang biasalah dia beli, beli kat farmasi ke, beli kat kedai biasa. Untuk biasanya standard makan Panadol lah. Makan Panadol, tak kisah Panadol apa-apa, makan untuk pastikan demam dia surut dan sakit badan dia pun hilang. Tapi dah 2-3 hari demam tak hilang-hilang, masih sakit juga. Makan ubat, baik sedikit, lepas tu datang balik demam. Okey, itu dia dah suspek lain lah. Kenapa demam ni macam berterusan sampai 3 hari, sampai 5 hari? Mesti ada something, ada sesuatu yang lain ni. Tu kemungkinan besar ke arah sakit denggi. Jadi lebih-lebih lagi pula di kawasan

0: kawasan kita sendiri di kawasan Larkin Johor Bahru. Jadi kawasan kita kawasan banyak juga target-target yang tinggi peratus dengginya. Okey, jadi yang biasa kita galakkan datanglah jumpa doktor. Dah hari ketiga masih lagi demam, jumpalah doktor. Kebiasaan doktor kan cakap okey, suspek denggi, suspek virus, virus yang lainlah seperti COVID, influenza, suspek virus-virus yang sebenarnya membawa kepada kemudaratan yang teruk. That's why doktor, sebab tu doktor akan memilih kes-kes yang lebih berat dahulu untuk kita check. So kita datang, patient datang, pesakit datang, demam 3 hari. Okay? Saranan utama sebenarnya ambil darah lah untuk pemeriksaan darah. Nak tengok adakah pesakit tersebut terkait dengan denggi ke tidak, terkait dengan virus influenza atau COVID ke tidak. Sebab ketiga-tiga virus ni antara virus yang boleh bawa kesan sepingat atau bawa komplikasi, kesan yang lebih buruk kepada pesakit itulah. Sebab tu kita buat test tersebut. So fasa demam denggi, yang pertama demam. Yang kedua, bila tiba-tiba dah hari keempat, kelima, dia dah start rasa demam dah kebah. Demam dah rasa kurang sikit. Tapi badan masih sakit lagi lah, tapi demam dah tak ada. Pada waktu inilah kita panggil fasa yang kedua masuk, iaitu fasa kritikal. Fasa kritikal ni yang paling bahaya sekali dalam fasa denggi, iaitu pesakit rasa dia dah sihat, tapi sebenarnya waktu itulah dia akan jadi drop. Keadaan imun yang makin drop. Dan kat sinilah kita dapat detect yang pesakit ini akan pergi ke admission, masuk ke dalam ward untuk dimonitor, atau kena masuk darah, atau kena masuk air, ataupun kena hari-hari ambil darah. Itu semua fasa terjadi pada fasa yang kedua ini, fasa kritikal. Fasa kritikal ni ada tanda-tanda bahaya yang perlu kita ambil tahulah. Jadi ini antara amaran-amaran ataupun key point yang penting untuk kita semua ingat, ataupun kita semua dapat inilah, dapat tekankan sekiranya ada ahli keluarga kita yang kena denggi ataupun ada ahli keluarga kita yang ada tanda-tanda seperti ini. Okey. Salah satunya yang paling mudah adalah ciri bedek muntah. Ciri bedek muntah demam dah okey, tapi ada ciri bedek muntah, ada sakit perut, ataupun nampak ada bintik-bintik merah kat satu badan, pendarahan ataupun gusi berdarah, ataupun ditengok berak dia berdarah. Sorry, dia buang najis, buang air berdarah. Okey. Ataupun dia tengok tiba-tiba dia tak ada selera makan yang sangat, macam lembik, macam lemah sangat. Tak ada selera makan. Demam dah tak ada ni. Tapi hari keempat tu ni, rasa macam lembik sangatlah badan. Rasa tak selera makan. Itu pun salah satu tanda-tanda bahaya amaran yang perlu untuk dicek semula, diperiksa semula dekat klinik. Atau kena pergi admission lah. Okey. Kemudian, tanda-tanda lain seperti rasa pengsan lah. Pengsan. Kalau dah sampai ke tahap pengsan, dah sampai ke tahap dah tak boleh nak bergerak, sampai dah lembik sangat, nak angkat kaki pun tak larat, nak berjalan pun tak larat, itu pun salah satu tanda bahaya kepada pesakit denggi. Okay? So critical phase ataupun fasa critical ni berlangsung sampai hari ke-6 ke-7. So bila sampai ke hari ke-6 ke-7, biasanya kita pergi ke fasa ketiga, fasa perbaikan. Fasa perbaikan ni kiranya dah fasa yang betul-betul kiranya dah sembuh lah, fasa penyembuhan dalam pesakit denggi. Okay? Jadi sakit denggi ni kalau di Malaysia kita ada 4 serotype. Serotype tu maksudnya ada 4 jenis pembawa nyamuk Aedes ni yang bawa demam denggi kita, ada 4 jenis. Jadi kiranya dalam satu, dalam tubuh badan manusia boleh, di Malaysia boleh kena 4 kali denggi. So ada berbeza-beza nyamuk yang akan bawa virus denggi tu ke dalam badan kita. Jadi, dan setiap kali kita kena sakit denggi yang, contohnya yang pertama kali dah kena denggi, bila kena serangan yang kedua, ketiga, sakitnya makin sakit. Biasanya sakit badannya kan lebih teruk lagi. Lebih kurang macam tu bila kita tanyalah kepada pesakit-pesakit denggi yang pernah 2-3 kali kena denggi. Okay. Jadi seterusnya amaran bahaya kita dah tahu, kemudian kita punya fasa-fasa dalam sakit denggi kita dah tahu. Seterusnya saya nak tekankan sikit siapa golongan-golongan yang disarankan ataupun sebenarnya dalam guideline KKM yang wajib untuk admission, untuk admit ke hospital sekiranya terkena denggi. Yang pertama sekali kanak-kanak ataupun kes-kes pediatrik lah. Kanak-kanak berusia biasanya 6 tahun ke bawah. Yang mereka ni pun tak tahu diorang sakit apa. Tiba-tiba demam panjang tak baik-baik. Lepas tu mak ayah baru bawa lepas hari ketiga, hari keempat baru datang ke doktor untuk jumpa. Lepas tu doktor dapat detect dia ambil darah, dapat tahu dia dengue. Pada waktu itu sepatutnya anak tu di-refer ke hospital untuk admission. Sebab apa? Sebab anak-anak lagi susah nak bagi tahu dia sakit macam mana. Jadi doktor harus pantau anak ini di ward lah, supaya tak jadi komplikasi lebih teruk, iaitu pendarahan ataupun kebocoran plasma ataupun dia makin drop lah dia punya kesihatan dia. Okey, satu. Yang kedua, warga emas. Tadi usia muda sangat kena admit hospital. Usia tua pun kena admit hospital juga, sebab warga emas kadang-kadang pun sama. Bila dia ada limitation dekat rumah, susah nak bergerak, and then dia pun tak ada siapa jaga dekat rumah, ataupun dia mudah risiko untuk jatuh bila kurang minum air, ada risiko untuk pendarahan terjadi lebih teruk. Jadi kerana itu warga emas kena masuk hospital. Yang ketiga, wanita mengandung. Wanita mengandung sekiranya terkena denggi, kena juga admit hospital. Yang keempat, orang yang ada makan ubat cairan darah. Ubat cair darah. Kiranya pesakit-pesakit strok, pesakit jantung, atau pesakit-pesakit yang ada makan ubat cair darah lah. So, harus dipantau di dalam ward. Sebab bila terkena penyakit denggi, salah satu komponen darah yang akan turun adalah platelet ataupun sel darah kuning. Sel darah kuning turun, pendarahan terjadi lagi cepat. Dia makan ubat cair darah pula. Jadi makin berdarah-darah dia punya badan lah makin teruk. Nah, kerana itu orang yang makan ubat cair darah ni harus dipantau dalam ward juga. Seterusnya adalah orang yang ada masalah penyakit lain seperti kencing manis, darah tinggi, ada masalah kolesterol tinggi. Mereka-mereka yang ada autoimmune disease, mereka-mereka yang tak boleh dipantau di rumah, harus dimasukkan dalam ward juga sekiranya terkena penyakit denggi. Dan yang terakhir adalah mereka yang jauh fasiliti kesihatan dari rumahnya. Contohnya, jarak antara rumah dengan klinik kesihatan lebih daripada 10 km, ataupun tak ada transport, tak ada siapa nak bawa pergi check kat klinik. Once dapat tahu yang dia positif denggi, pada waktu tu dia bagi tahu ataupun kita tanya boleh tak untuk datang hari-hari ambil darah untuk nak check kadar sel darah putih dan juga platelet sebagai contoh. Dia kata tak boleh, rumah saya jauh sangat, saya hanya boleh datang sekali je. Pada waktu itu dan keadaan itu, kita ataupun doktor fasiliti kesihatan kena refer dia ke hospital untuk admission supaya dapat dipantau dalam ward. Okay, jadi itu antara beberapa tips ataupun perkongsian mengenai demam denggi. Kemudian yang setelah ada sesiapa dalam kalangan kita yang terkena denggi, akan ada proses notifikasi kepada Jabatan Kesihatan Daerah lah. Jabatan Kesihatan Daerah akan pergi ke tempat-tempat yang terkait untuk kita buat fogging, untuk halang daripada nyamuk-nyamuk ni terus hidup dan halang daripada penyebaran dia terus berleluasa dekat orang lain. Itu antara sebab lah kenapa kita tengok kat sejap kat sini ada fogging, kat sana ada fogging, supaya tempat-tempat lain tu nyamuk yang Aedes membawa virus denggi ni dapat dimatikan lah supaya tak bertebaran. Dan tugas kita pula sebagai orang awam supaya tak jadi pusat pengumpulan nyamuk Aedes ni lah. Pastikan tempat-tempat rumah kita bersih daripada takungan-takungan air yang boleh jadi penyebab dia punya jentik-jentik hidup. Lepas tu dia pula bawa virus ni pergi tempat lain. Itu saja sedikit perkongsian kesihatan dalam bersama dengan saya Dr. Muhammad dalam segmen Zon Sihat bersama Doktor pada hari ini. Jadi kita akan kupas topik-topik kesihatan yang lebih menarik lagi pada sesi yang akan datang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, Pegawai Perubatan Residen Klinik Keluarga dan Sejulakin dengan tajuknya Denggi.
2: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan,
0: kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Asar tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
5: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin وكنا وإياهم شر المخاوف أجمعين واحفظنا من الفتن والوباء وشرور غوغاء وصولة الظالمين وجعلنا من شر ما قضيته سالمين. اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والوباء وجميع أنواع البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وصلت عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
5: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
7: An-Nur, cahaya inspirasimu.
8: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
9: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
8: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
2: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, hashtag Maenj Prihatin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat merupakan salah satu syiar Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa faham erti mempunyai Tuhan akan berusaha untuk mengagungkan syiar Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang bijak sentiasa bersedia untuk menerima segala kelebihan dan ganjaran yang ditawarkan kepadanya. Begitu hari Jumaat, begitu banyak anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hanya kita diminta untuk hadir solat Jumaat awal waktu dengan hati yang berserah dan ingin akan kebaikan dan kelebihan dari Allah. Hindari diri kita dari dilalaikan dengan urusan dunia di waktu azan seruan Jumaat dikumandangkan, terutamanya urusan jual beli dan seumpamanya, kerana telah diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Seksyen 14, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
3: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
3: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anum.
4: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
5: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
4: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
5: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
6: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
7: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, hashtag Maenj Prihatin.
8: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

Ah, saya nampak ni ramai dah jawab dah ni. Ah, yang jawab itu apa dia? Waalaikumussalam. Ya. Yeah? Waalaikumussalam. Apa maksud waalaikumussalam itu? Wow, huruf wow itu bermaksud dan barangkali, ya. Yeah? Dan juga kita sebut alaikum maksudnya ialah ke atas kamu. Manakala assalam di hujung itu bermaksud apa dia? Sejahtera juga, kan? Maknanya apa? Bila kita menjawab akan salam, seolah-olah kita ini turut mendoakan orang yang memberi salam tadi untuk dia juga mendapat kesejahteraan. Masya Allah, kita saling mendoakan. Ya? Maknanya kalau kita lihat tadi, bila kita katakan assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu, kemudian dijawab dengan apa? Dijawab dengan waalaikumussalam. Mudah-mudahan kamu juga akan memperoleh kesejahteraan. Itulah bagusnya dalam Islam ni. Ya, sebab kita apa? Kita saling mendoakan. Baik, tu yang pertama, iaitu ucapan salam. Dan jangan lupa bahawa perkataan assalam itu sendiri adalah satu daripada al-asmaul husna. Kan? Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang 99 tu. Yang biasa kita nasyidkan dan sebagainya. Baik. Kemudian apabila kita menyapa kawan kita tadi contohnya, ataupun mungkin kita menyapa orang yang belum kita kenali, kan, baru pertama kali berjumpa, contohnya dalam bas ke ataupun di tempat-tempat awam dan sebagainya, maka mungkin kita nak berkenalan dengan lebih lanjut, maka kita pun akan tanya apa pertanyaan yang biasanya kita akan tanyakan kepada orang yang baru kita jumpa itu. Kita akan tanya, apa nama kamu? Dan ataupun siapa nama kamu? Siapa nama awak dan sebagainya. Jadi nak cakap bahasa Arab siapa nama awak tu macam mana? Maka kita boleh gunakan perkataan yang pertama sekali, ma ismuka. Ya? Ma ismuka. Ma tu maksudnya apa? Ismu maksudnya nama. Manakala huruf kaf di hujung, ya, iaitu ka itu merujuk kepada kamu. Maknanya, apa nama kamu? Itu kalau katakan orang yang kita jumpa tu lelaki. Kita guna ma ismuka. Ya? Tapi kalau sekiranya yang kita jumpa tu barangkali wanita ataupun perempuan, maka kita tukar sahaja baris belakang tu. Daripada kita kata ma ismuka kepada ma ismuki. Ya? Jadi itu perbezaan di antara lelaki dengan perempuan. Baik, jadi itu pertanyaan yang boleh kita tanyakan. Ma merujuk kepada makna apa, kan? Kemudian ismu merujuk kepada nama. Huruf kaf pula merujuk kepada ganti diri, iaitu kalau lelaki kita guna ma ismuka, kalau perempuan kita akan gunakan ma ismuki. Baik. Jadi bila dah macam tu, maka apa jawabnya pula? Nah, bila dah tanya kenalah dijawab. Jadi jawapan kepada soalan ini, katakanlah nama dia itu katakanlah Ali contohnya, ya. Maka si Ali ini tadi akan menjawab ismi, ya. Ismi Ali. Ya, ismi Ali. Ismun itu maksudnya saya ataupun nama, manakala huruf ya itu merujuk kepada orang yang sedang bercakap. Ya, jadi bila disebut ismi maksudnya nama saya. Ali, tu nama dia lah. Kalau katakan nama dia Ahmad, maka ismi Ahmad. Ismi Ahmad. Begitu ya. Baik, jadi apa beza lelaki dengan perempuan, Ustaz? Kalau menjawab macam ni, bila merujuk kepada saya, maka dia, apa kita panggil, kita tidaklah mengubah akan apa yang dipanggil sebagai jantinanya. Sama aja kalau katakan yang apa nama yang menjawab itu adalah wanita ataupun perempuan, katakanlah nama dia Fatimah, maka dia akan jawab ismi Fatimah. Contohnya bila ditanya ma ismuki, maka Fatimah akan jawab ismi Fatimah. Begitu ya. Kalau Ali, maka Ali, ismi Ali, macam itulah ya. Baik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sapaan selepas kita memberi salam ya. Kemudian bila dah bertanya nama ni, mungkin kita nak tanya khabar. Nak tanya khabar.
ataupun orang Johor kata apa, tanya khabar.

0: Jadi bila kita nak tanya khabar orang ni, apakah perkataan yang kita boleh gunakan? Maka antara yang kita boleh gunakan untuk menunjukkan kepada sapaan bertanya khabar, iaitu apa dia? Kita gunakan perkataan yang pertama sekali, kaifa haluka. Kaifa haluka. Cuba sebut sama dengan saya, kaifa haluka. Apa maksud kaifa haluka ni? Kaifa tu maksudnya bagaimana? Bagaimana? Haluka bermaksud khabar kamu ataupun keadaan kamu. Itu kalau lelaki. Kalau kita bertanya kepada wanita, contohnya kita tanya apa nama, ialah mungkin kakak ke, kan? Ataupun adik perempuan ke contohnya. Kita boleh gunakan kaifa haluki. Kalau lelaki, kaifa haluka. Ujung je yang kita tukar. Senang kan? Kaifa haluka untuk lelaki. Ataupun kadang-kadang ustaz, kalau ke Arab ni kadang-kadang tak bunyi pun yang ujung tu. Baris hujung tu tak bunyi pun. Dia cuma kata apa? Kaif halak. Kaif halak. Ini orang kata dah advance. Tapi kalau kita yang baru nak belajar bahasa Arab ni, kita ikutlah baris dia. Kaifa haluka. Dan contohnya, kalau kita pergi Arab, kan? Kita pergi negara Arab ke, kita tanya begini, kaifa haluka? InsyaAllah dia akan jawab dengan tertib. Ataupun dia akan jawab juga dengan menggunakan bahasa yang mudah untuk kita faham. Kalau kita dah advance katakan, kaif haluk? Kan? Oh, ini nanti takut dia jawab, MasyaAllah. Nanti kita diam aja. Ialah baru tahu beberapa perkataan, nak cuba. Jadi kita gunalah perkataan kaifa haluka untuk lelaki ataupun kaifa haluki untuk perempuan. Baik. Jadi bila macam tu, maka apa jawabnya? Maka kalaulah kita ni bila sebut menjawab kepada pertanyaan seperti ini, biasanya kita akan jawab apa dia? Ana saya bi khairin, saya dalam keadaan baik ataupun saya okey, kan? Alhamdulillah, kan? Kita akan sertakan dengan apa? Ucapan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesihatan yang diberi. Jadi ana bi khairin, alhamdulillah. Kalau lelaki pun jawab macam tu, perempuan pun boleh jawab dengan sedemikian, ya. Jadi kalau contohnya saya tanya ni, kaifa haluka? Tolong jawab yang lelaki. Okey, betul lah tu. Ana bi khair, alhamdulillah ustaz. Contohnya. Ataupun yang perempuan cuba jawab kalau saya tanya, kaifa haluki? Ramai tu jawab tu, ya. Ana bi khair, alhamdulillah. Jadi maknanya apa? Kita lihat bahawa yang namanya bahasa Arab ini mudah sebenarnya, insyaAllah. Baik. Kemudian kadang-kadang bila kita dah tanya begitu, kaifa haluka ataupun kaifa haluki, maka dia pun jawab, ana bi khair, alhamdulillah. Kadang-kadang disambung lagi yang dah jawab tu, kan? Wa anta? Kan? Bila kita tanya khabar dia, dia pula tanya khabar kita. Mungkin dia tak sebut semula apa yang kita tanya tadi, kan? Kaifa haluka ataupun kaifa haluki tadi. Tapi dia cuma sebut wa anta dan awak bagaimana? Macam itulah. Kalau perempuan, wa anti. Jadi kita boleh juga gunakan sedemikian. Jadi contohnya lah, kalau kita lihat satu situasi, Ahmad bertanya kepada Fatimah, kaifa haluki? Maka Fatimah pun jawab, ana bi khair, alhamdulillah. Wa anta? Macam tu, ya. Jadi Fatimah pun menjawab bahawa saya baik, alhamdulillah. Awak pula macam mana? Maka Ahmad pun akan menjawab, ana bi khair, alhamdulillah. Saya juga dalam keadaan baik, alhamdulillah. Jadi ini adalah merupakan satu sapaan yang sangat basic, ya, ataupun sangat apa nama, mudah untuk kita gunakan dalam perbualan harian kita untuk memulakan perbualan dan sebagainya. Lalu bila kita dah macam tu, dah berkenalan sekejap ni, mungkin kita kena berpisah lah, ya, ataupun terpaksa berpisah dan sebagainya. Maka apakah dia perkataan yang boleh kita gunakan? Iaitulah kita boleh gunakan perkataan ilal liqa, ya, ilal liqa. Ila tu maksudnya sehingga, al liqa itu bertemu. Maknanya see you next time ke, ataupun see you again ke, jumpa lagi pada masa akan datang ke, lebih kurang macam itulah. Ya, jadi kita gunakan perkataan ilal liqa, ya, ilal liqa, semoga bertemu lagi. Ya, maka jawapannya apa? Jawapannya kita boleh gunakan antaranya, kita gunakan jawapan ma'assalamah, semoga dikurniakan keselamatan. Ya, semoga dikurniakan keselamatan. Ya, jadi kita boleh katakan ini adalah sapaan-sapaan yang asas untuk kita gunakan dalam perbualan harian kita. Ya. Jadi yang terakhir sekali tadi kita sebutkan, kalau kita nak berpisah, kita boleh gunakan perkataan ilal liqa. Ya, semoga bertemu lagi. Dan jawapannya ialah ma'assalamah. Ma'assalamah. Ya. Baik, jadi itu adalah perbualan kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan pada rancangan kali ini kita dapat beberapa manfaat. Antaranya bagaimana untuk kita gunakan kata sapaan seperti memberi salam untuk memulakan perbualan. Dan itu juga digalakkan dalam Islam. Dan yang kedua, bagaimana kita telah mengenal sedikit mengenai akan kata-kata sapaan sebagai asas kepada perkenalan, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi pada episod yang akan datang yang lebih menarik, mudah-mudahan, dan mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada rancangan Al-Arabiyah Fir Radio di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Ila liqa, kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Takalam Arabiyah bersama dengan Dr. Osman dengan tajuknya Ucapan Salam dan Sapaan. An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Kita semua sedar tentang bahayanya kencing manis dan diabetes ni. Jadi antara solution ataupun alternatif yang kita boleh buat adalah dengan air mineral ataupun air masak. Kalau kita perasanlah dalam dunia serba mahal, masih ada lagi premis makanan yang sudi sediakan air kosong secara percuma. Hanya sediakan water dispenser ataupun tong air, pelanggan boleh ambil air kosong sendiri tanpa charge dan limit. Kalaulah ada premis makanan yang macam ni, jomlah kita pilih dan sokong kedai macam-macam ini. Pemilik yang sediakan servis macam inilah sebenarnya masih boleh menjana lebih banyak keuntungan sebab pelanggan akan lebihkan lauk, sayuran dan ulaman. Buat pilihan bijak dan sihat setiap kali kita makan di luar. Kesihatan bermula dari meja makan kita. Pilihlah air kosong. Dahaga hilang, rasa dan aroma makanan akan rasa lebih sedap. Semoga perkongsian ini dapat membantu dan bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

0: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safiyah binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma' binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenar bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.
2: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan dan Pulau Pohang, manggil waktu solat maghrib pada jam 7.08 malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Berkatan, waktu solat maghrib pada jam 7.10 malam. Untuk daerah Puteri Kelong, waktu solat maghrib pada jam 7.11 malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkat, Segamat dan juga Gemas, waktu solat maghrib pada jam 7.14 malam. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada kaum muslimin dan muslimat.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Mari sama-sama kita ikuti rancangan motivasi generasi kehidupan yang akan disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Dunia Pada Pandangan Akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Bagaimana dengan tenaga anda? Bagaimana dengan petang anda yang indah dan permaini? Didoakan buat anda agar semuanya dalam keberkatan dan jagaan Allah SWT. Hari ini kita nak bercakap tentang satu topik yang penting dalam segmen kita, Nyala Rasa Kehidupan, Kita Pilih Mulia. Tuan-tuan, kita nak bercakap tentang mendorong diri sendiri. Selalu orang tanya saya, saya pergi Melaka, saya pergi Negeri Sembilan, pergi Johor, seluruh pelosok tanah air kita pergi, selalu orang tanya saya, bagaimana kita nak mendorong agar kita ni menjadi seorang yang berjaya, tuan-tuan? Saudara-saudari, ketahuilah bahawasanya untuk kita nak mendorong diri kita ni, tuan-tuan, kita boleh usahakan, kita boleh jayakan, kita boleh usaha itu dengan cara apa, tuan-tuan? Kita sendiri mendorong diri kita sendiri, tuan-tuan. Kita ni sebagai pendorong pada diri kita sendiri. Ada orang kata, dorongan dalaman ni kuat, cuma dorongan luaran lebih kuat. Bila dijanjikan ada ganjaran duit, bila dijanjikan ada ganjaran percutian, bila dijanjikan ada ganjaran rumah, bila dijanjikan ada ganjaran umrah. Namun, tuan-tuan, saudara-saudari, daripada pembacaan, daripada pengalaman, daripada pemerhatian yang kita lakukan, dorongan dari dalam ini lebih kuat dan lebih kental berbanding dengan dorongan yang kita sebut sebagai dorongan dari luar, yang berkait dengan dorongan material, gaji, duit ataupun insentif-insentif yang diberikan. Tuan-tuan, saudara dan saudari, dorongan dari dalam ini kita boleh trigger ataupun kita boleh picu dia, kita boleh picu dia melalui apa? Melalui pemikiran ataupun kerangka fikiran untuk berjaya, tuan-tuan. Selalu orang kaitkan kejayaan ini dengan beberapa benda. Ada anak yang dapat A banyak, barulah dikira ibu bapa yang berjaya. Pergi taska yang mahal, ada kereta yang berjenama, ataupun duduk di rumah-rumah yang bernilai ratusan ribu, barulah diukur sebagai orang yang berjaya. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Kita boleh dorong diri kita sendiri dengan meletakkan ukuran kejayaan itu melalui set pemikiran yang kita bina, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Rasional kita bina kerangka pemikiran untuk menjadi orang yang berjaya ni kerana kita ni keperluan kita berbeza. Bagi orang yang dah lama berumah tangga, tuan-tuan, apa yang mereka inginkan? Selain daripada kebahagiaan, selain daripada kestabilan, selain daripada kemakmuran dalam kehidupan. Contoh, mereka inginkan zuriat. Sudah tentu bukti ataupun kadar kejayaan dalam sesebuah hubungan bagi individu ataupun orang yang menginginkan ataupun menanti kedatangan kelahiran zuriat yang pertama merupakan satu dorongan ataupun faktor kejayaan bagi individu tersebut. Dan ia berbeza antara satu individu dengan individu yang lain. Dia berbeza satu orang dengan orang yang lain. Dan yang paling penting, tuan-tuan, saudara-saudari, kita nak tekankan bahawasanya perkara yang bermakna, perkara yang lebih penting dalam kehidupan ini bila berkait dengan kejayaan adalah kita sendiri boleh mendorong kejayaan itu berdasarkan kerangka pemikiran yang kita bina. Bila kita nak, sebagai contoh, kita nak kehidupan yang barakah, kita nak berniaga dalam keadaan yang halal dan thayyibah, kita nak kehidupan yang berimbang, akhirat kita kejar, dunia kita tak lupa, kita seolah-olah beribadat seolah-olah kita ini hidup 1,000 tahun ataupun kita akan meninggal beribadah seolah-olah esok kita akan mati, itu juga boleh dikira sebagai kerangka kejayaan bagi individu yang sentiasa bergerak ke arah kecemerlangan. Terima kasih. Teruskan dengan Radio An-Nur dalam segmen Nyala Rasa Kehidupan, Kita Pilih Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian tadi rancangan motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang telah disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Dunia Pada Pandangan Akhirat.
2: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di An-Nur.

Allah sebagai Tuhanku, tiada yang lain di hatiku melainkan Allah, Nur, yaitu Jaya Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa qina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' anna al qahta wal ghala'a wal waba wa jami'a anwa'il bala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhumul qahta wal bala'a wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzubika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
5: Azan Maghrib tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
6: Jom berzakat, hidup membawa berkat. MAH bantu, asnaf sejahtera, pembayar zakat, gembira di syurga.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
2: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada Surah Yasin yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairan bin Tuan Rosli, Qori Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
1: Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barangsiapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis Riwayat Tirmizi.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hautul Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Firdaus bin Sulaiman, Pegawai Ahli Wali Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Taqarrub kepada Allah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba. Sidang pendengar, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang saya hormati dan dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izin Allah, nikmat Allah berikan, kekuatan, kesihatan yang Allah pinjamkan kepada kita, kita masih lagi dapat hidup sehingga hari ini dengan tujuan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa yang singkat ini saya ingin berkongsi sepotong hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dhakarani fa in dhakarani fi nafsi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala' khairin minhum wa in taqarraba ila وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَهُ رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. Maksud hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa Allah berfirman, aku bersikap mengikut sangkaan hamba-ku terhadapku. Aku bersama-sama mereka apabila mereka mengingati aku. Apabila mereka mengingati aku di dalam jiwa mereka, aku mengingati mereka di dalam jiwaku. Apabila mereka mengingati aku di dalam jemaah mereka, aku mengingati mereka dalam jemaah yang lebih baik dari mereka. Demi sekiranya mereka mendekatkan dirinya denganku sejengkal, aku akan mendekati sehasta. Sekiranya mereka mendekatkan dirinya denganku sehasta, aku akan mendekati sedepa. Dan sekiranya mereka mendekati aku dengan berjalan, aku akan mendatangi mereka dengan segera. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda menerusi hadis kursi, Allah berfirman bahawa sesungguhnya Allah itu bersikap sebagaimana sikap hamba terhadapnya. Jika seorang hamba itu mengingati Allah dalam dirinya dan berzikir dalam hati dan menganggap Allah sentiasa mengingatinya, sama ada dalam keadaan dia bersendirian, tiada yang mengetahui, maka Allah mengingati hambanya juga. Sekiranya kita menyebut nama Allah di khalayak ramai dengan memuji dan menyanjungnya, maka Allah juga menyebut dan menyanjung kita di khalayak ramai dengan keadaan lebih baik daripada itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maksudnya, oleh itu ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bagi hamba Allah yang memujinya, sentiasa menyebut namanya, bersyukur, berdoa dan bertaubat serta melahirkan keimanan di khalayak ramai. Pasti Allah akan mengingati dan memujinya di khalayak yang lebih baik dan utama. Seseorang hamba yang mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jarak sejengkal atau sehasta dan seterusnya, iaitu dengan melakukan ibadah dan amal soleh untuk tujuan mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah, maka Allah akan lebih lekat lagi kepadanya. Dalam suratul Hadid ayat yang keempat, Allah berfirman yang mana maksudnya, Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arasy. Ia mengetahui apa yang masuk, apa yang masuk ke bumi serta apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit serta apa yang baik kepadanya. Dan ia tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada. Dan Allah amat melihat akan apa yang kamu kerjakan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 165, yang mana maksudnya, walaupun demikian ada juga di antara manusia yang mengambil selain daripada Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang yang beriman itu lebih cinta taat kepada Allah. Kalaulah orang yang melakukan kezaliman, iaitu syirik itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah amat berat azab siksanya, nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu. Jadi sedia yang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ini beberapa perkara yang boleh kita dapati, iaitu Allah sentiasa melakukan sesuatu, iaitu mengikut sangkaan hamba-Nya terhadapnya. Jika baik, maka baiklah sangkaan terhadap hamba-Nya. Jika buruk, maka buruklah balasannya. Sebab itu, dalam kehidupan kita, kita perlu bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita telah berusaha, kita berdoa, maka letakkanlah sangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya hajat kita ditunaikan, permintaan kita dan ditunaikan, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bersyukurlah. Dan sekiranya belum sampai masa Allah menunaikan permintaan dan hajat kita, maka jangan sekali-kali kita bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya di sana terdapat 1001 hikmah, 1001 rahsia yang tidak kita ketahui. Mungkin ada kebaikannya Allah menyembunyikan ataupun melambatkan sesuatu untuk kita. Mungkin Allah nak bagi kita lambat sikit. Allah nak bagi kita bukan sekarang. Mungkin esok. Mungkin bulan depan. Mungkin tahun depan. Ataupun mungkin dunia. Tapi ganjarannya yang sangat-sangat kita perlukan, iaitu ketika mana di akhirat nanti. Maka sentiasalah kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, setiap amalan hamba yang baik bertujuan mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan menggandakan balasan baik itu terhadapnya. Maka perlu ada dalam diri kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu melakukan amal-amal baik dengan niat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah masa, waktu untuk kita bertakarub, untuk kita beribadah, untuk kita melakukan amal-amal yang baik, untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikan masa kita untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata kita tidak ada masa untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Takut-takut Allah tidak ada masa untuk kita. Takut-takut Allah tidak memandang kita kerana kita tidak pernah bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya, kita hendaklah mengingati Allah sama ada ketika kita bersendirian atau di khalayak ramai dengan memuji dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah Allah di mana pun kita berada. mungkin dalam keadaan yang ramai, dalam keadaan di khalayak ramai, keadaan orang ramai umum dan sebagainya, tidak ada masalah. Tetapi ketika mana kita bersendirian, disitulah cabarannya, disitulah dugaannya, adakah kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana dalam keadaan apa sekalipun yang kita lakukan, sama ada sendirian atau di khalayak ramai, sama ada terang-terangan ataupun sembunyi dan sebagainya, walaupun seseorang hamba itu tidak ingat kepada Allah, tetapi Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Dan seseorang itu jangan merasa takut untuk menyebut kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, walau di mana pun kita berada, dalam keadaan apa sekalipun. Mudah-mudahan Allah bersama-sama dengan kita dan Allah membantu kita. Orang yang menyebut dan memuji Allah di hadapan orang ramai, Allah akan membalasnya dengan menyebut dan memuji di hadapan khalayak ramai yang lebih baik lagi. Iaitu yang kita harapkan adalah di padang mahsyar nanti, di hadapan sekalian umat manusia ketika itu, ketika itulah Allah memberikan kita kebaikan dan ganjaran yang cukup besar. Jadi sedang pendengar rahmati Allah SWT, mudah-mudahan sama-sama kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran manfaat daripada apa yang disampaikan pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus bin Sulaiman, Pegawai Ahli Wal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Taqarrub Kepada Allah.
5: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.
6: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
7: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
8: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind and slowly change lanes. We at Radio An-Nur are advocates for road safety. Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
9: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Anau, Pulau Pemanggil, waktu solat isyak pada jam 8.17 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelai Kota Tinggi, Mersing dan Pulau Pulau Pekatan, waktu solat isyak pada jam 8.20 minit malam. Untuk daerah Putera Kelong, waktu solat isyak pada jam 8.21 minit malam. Di zon 4 di daerah Putera Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat isyak pada jam 8.24 minit malam. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak pada kaum muslim dan muslimat.
0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
10: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
11: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
10: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
12: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
13: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
14: Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik.
15: Ya Allah, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
12: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
13: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
16: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah memfadukan 5 waktu solat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, maka aku masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahrul Zaman, pegawai perubatan residen klinik keluarga dan sejuri lakin dengan tajuknya Denggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Radio An-Nur di atas jemputan kepada segmen Zon Sihat bersama Doktor pada hari ini. Topik sebenarnya sangat luas mengenai kesihatan ni. Cumanya kita akan kupas secara ringkas yang paling penting key point.

banyak ada orang yang meninggal disebabkan sakit denggi. Okey, penyakit denggi ataupun demam denggi ni sesuai dengan nama dia, demam denggi. Dari segi definisi pun kita tahu dia adalah demam. Jadi kebiasaannya datang ataupun pesakit akan datang dengan simptom demam lah, demam denggi, dibawa oleh nyamuk nama denggi, nyamuk Aedes lah, nyamuk Aedes. Kita berada di negara Malaysia ataupun daerah Nusantara ni banyak pokok, banyak pokok-pokok. Jadi banyak juga tumbuh-tumbuhan, banyak tempat binatang-binatang atau kita panggil vektor, pembawa kepada penyakit. Jadi penyakit atau virus denggi ni dibawa oleh nyamuk Aedes yang hinggap kepada manusia, lepas tu dia masukkan virus tu ke dalam badan kita, kita pun kenalah sakit denggi. Okey, demam denggi ni ada orang pandang remeh, ada orang pandang berat sangat. Tapi bila orang pandang remeh tu yang bahaya. Sebab ada satu kes yang kita terima banyaklah dekat hospital. Salah satu terjadi dalam kehidupan saya sendiri, iaitu cikgu saya sendiri meninggal dunia disebabkan sakit denggi. Cikgu tu adalah seorang cikgu sukan. Cikgu sukan kalau kita tahulah dia mesti fitnya. Cikgu sukan, cikgu BJ, kan mesti fit, mesti seorang yang aktif, seorang yang kuat lah, jarang sakit. Nak jadikan cerita dia sakit demamnya. Sakit demam, nak jadikan cerita lagi rupanya sakit demam denggi. Dan bila dapat tahu dia demam denggi, agaknya mungkin tidak pergi ke hospital, tak dapatkan rawatan yang tepat, rawatan sendiri saja, dan akhirnya cikgu tu meninggal dunia. Dan usia sangat muda lah. Tak sampai 40 tahun tak sampai saya cikgu tu. Ha, baru 30-an meninggal dunia disebabkan sakit denggi. Bagi kita kerajaan Malaysia sangat kerugian lah. Dia adalah seorang guru, seorang yang mengajar murid-murid yang lebih muda kan. Tapi meninggal disebabkan sakit denggi, bagi saya ada satu kekurangan lah yang kita kena belajar dari situ. Disebabkan itulah Kementerian Kesihatan Malaysia sangat tekankan kenapa sakit denggi ni tak boleh ada yang meninggal. Ha, jadi demam denggi tak boleh dipandang mudah lah. Okay? So gejala utamanya pesakit akan datang dengan demam. Bila demam, kebiasaannya akan ada demam yang berterusan sampai hari kelima dan sampai ke satu minggu. Okay? Jadi demam denggi ada tiga phase, tiga tahap ataupun tiga fasa yang kita kena tahu. Yang pertama, fasa demam. Yang kedua, fasa kritikal. Yang ketiga, fasa perbaikan, fasa resolusi. Maksudnya dah sihatlah, dah kembali baik. Okay? So fasa demam ni kebiasaannya orang datang ataupun kita boleh rawat sendiri kat rumah sebab dia tengah demam. So bila sakit, dia demam, datang jumpa, aku demam lah hari ni, rasa tak sedap badan, rasa macam badan panas. So dia start untuk makan ubat-ubat yang biasalah dia beli, beli kat farmasi ke, beli kat kedai biasa. Untuk biasanya standard makan Panadol lah. Makan Panadol, tak kisah Panadol apa-apa, makan untuk pastikan demam dia surut dan sakit badan dia pun hilang. Tapi dah 2-3 hari demam tak hilang-hilang, masih sakit juga. Makan ubat, baik sedikit, lepas tu datang balik demam. Okey, itu dia dah suspek lain lah. Kenapa demam ni macam berterusan sampai 3 hari, sampai 5 hari? Mesti ada something, ada sesuatu yang lain ni. Tu kemungkinan besar ke arah sakit denggi. Jadi, lebih-lebih lagi pula di di kawasan kita sendiri, di kawasan Larkin Johor Bahru. Jadi, kawasan kita, kawasan banyak juga target-target yang tinggi peratus dengginya. Okay, jadi yang biasa kita galakkan datanglah jumpa doktor. Dah hari ketiga masih lagi demam, jumpalah doktor. Kebiasaan doktor kan cakap, okay, suspek denggi, suspek virus-virus yang lain lah seperti COVID, influenza, suspek virus-virus yang sebenarnya membawa kepada kemudaratan yang teruk. That's why doktor, sebab tu doktor akan memilih kes-kes yang lebih berat dahulu untuk kita check. So kita datang, patient datang, pesakit datang, demam 3 hari, okay. Saranan utama sebenarnya ambil darah lah untuk pemeriksaan darah. Nak tengok adakah pesakit tersebut terkait dengan denggi ke tidak, terkait dengan virus influenza atau COVID ke tidak. Sebab ketiga-tiga virus ni antara virus yang boleh bawa kesan sampingan atau bawa komplikasi, kesan yang lebih buruk kepada pesakit itulah. Sebab tu kita buat test tersebut. So fasa demam denggi, yang pertama demam. Yang kedua, bila tiba-tiba dah hari keempat, kelima, dia dah start rasa, demam dah kebah. Demam dah rasa kurang sikit. Tapi badan masih sakit lagi lah, tapi demam dah tak ada. Pada waktu ni lah kita panggil fasa yang kedua masuk, iaitu fasa kritikal. Fasa kritikal ni yang paling bahaya sekali dalam fasa denggi, iaitu pesakit rasa dia dah sihat. Tapi sebenarnya waktu itulah dia akan jadi drop. Keadaan imun yang makin drop. Dan

0: kat sinilah kita dapat detect yang pesakit ini akan pergi ke admission, masuk ke dalam ward untuk dimonitor, atau kena masuk darah, atau kena masuk air, ataupun kena hari-hari ambil darah. Itu semua fasa terjadi pada fasa yang kedua ini, fasa kritikal. Fasa kritikal ni ada tanda-tanda bahaya yang perlu kita ambil tahulah. Jadi ini yang antara amaran-amaran ataupun key point yang penting untuk kita semua ingat, ataupun kita semua dapat inilah, dapat tekankan sekiranya ada ahli keluarga kita yang kena denggi ataupun ada ahli keluarga kita yang ada tanda-tanda seperti ini. Okey. Salah satunya yang paling mudah adalah ciri-ciri muntah. Ciri-ciri muntah demam dah okey, tapi ada ciri-ciri muntah, ada sakit perut, ataupun nampak ada bintik-bintik merah kat satu badan, pendarahan ataupun gusi berdarah, ataupun ditengok berak dia berdarah. Sorry, dia buang najis, buang air berdarah. Okey. Ataupun dia tengok tiba-tiba dia tak ada selera makan yang sangat, macam lembik, macam lemah sangat. Tak ada selera makan. Demam dah tak ada ni. Tapi hari keempat tu dia rasa macam lembik sangatlah badan. Rasa tak selera makan. Itu pun salah satu tanda-tanda bahaya amaran yang perlu untuk dicek semula, diperiksa semula dekat klinik atau kena pergi admission lah. Okey. Kemudian tanda-tanda lain seperti rasa pengsan lah. Pengsan. Kalau dah sampai ke tahap pengsan, dah sampai ke tahap dah tak boleh nak bergerak, sampai dah lembik sangat, nak angkat kaki pun tak larat, nak berjalan pun tak larat, itu pun salah satu tanda bahaya kepada pesakit denggi. Okay? So critical phase ataupun fasa critical ni berlangsung sampai hari ke-6 ke-7. So bila sampai ke hari ke-6 ke-7, biasanya kita pergi ke fasa ketiga, fasa perbaikan. Fasa perbaikan ni kiranya dah fasa yang betul-betul kiranya dah sembuh lah. Fasa penyembuhan dalam pesakit denggi. Okay? Jadi sakit denggi ni kalau di Malaysia kita ada 4 serotype. Serotype tu maksudnya ada 4 jenis pembawa nyamuk Aedes ni yang bawa demam denggi kita, ada 4 jenis. Jadi kiranya dalam satu tubuh badan manusia boleh, di Malaysia boleh kena 4 kali denggi. So ada berbeza-beza nyamuk yang akan bawa virus denggi tu ke dalam badan kita. Jadi, dan setiap kali kita kena sakit denggi yang contohnya yang pertama kali dah kena denggi, bila kena serangan yang kedua, ketiga, sakitnya makin sakit. Biasanya sakit badannya kan lebih teruk lagi. Lebih kurang macam tu bila kita tanyalah kepada pesakit-pesakit denggi yang pernah 2-3 kali kena denggi. Okay. Jadi seterusnya amaran bahaya kita dah tahu, kemudian kita punya fasa-fasa dalam sakit denggi kita dah tahu. Seterusnya saya nak tekankan sikit siapa golongan-golongan yang disarankan ataupun sebenarnya dalam guideline KKM yang wajib untuk admission, untuk admit ke hospital sekiranya terkena denggi. Yang pertama sekali kanak-kanak ataupun kes-kes pediatrik lah. Kanak-kanak berusia biasanya 6 tahun ke bawah. 6 tahun ke bawah. Yang mereka ni pun tak tahu diorang sakit apa. Tiba-tiba demam panjang tak baik-baik. Lepas tu mak ayah baru bawa lepas hari ke-3, hari ke-4 baru datang ke doktor untuk jumpa. Lepas tu doktor dapat detect, dia ambil darah dapat tahu dia denggi. Pada waktu itu sepatutnya anak tu di-refer ke hospital untuk admission. Sebab apa? Sebab anak-anak lagi susah nak bagi tahu dia sakit macam mana. Jadi doktor harus pantau anak ini di ward lah supaya tak jadi komplikasi lebih teruk, iaitu pendarahan ataupun kebocoran plasma ataupun dia makin drop lah dia punya kesihatan dia. Okey, satu. Yang kedua, warga emas. Tadi usia muda sangat kena admit hospital. Usia tua pun kena admit hospital juga sebab warga emas kadang-kadang pun sama. Bila dia ada limitation dekat rumah, susah nak bergerak, and then dia pun tak ada siapa jaga dekat rumah. Ataupun dia mudah risiko untuk jatuh bila kurang minum air, ada risiko untuk pendarahan terjadi lebih teruk. Jadi kerana itu warga emas kena masuk hospital. Yang ketiga, wanita mengandung. Wanita mengandung sekiranya terkena denggi, kena juga admit hospital. Yang keempat, orang yang ada makan ubat cair darah. Kiranya pesakit-pesakit strok, pesakit jantung, atau pesakit-pesakit yang ada makan ubat cair darah lah. So, harus dipantau di dalam ward sebab bila terkena penyakit denggi, salah satu komponen darah yang akan turun adalah platelet ataupun sel darah kuning. Sel darah kuning turun, pendarahan terjadi lagi cepat. dia makan ubat cair darah pula. Jadi makin makin berdarah-darah dia punya badan lah, makin teruk. Kerana itu orang yang makan ubat cair darah ni harus dipantau dalam buat juga. Seterusnya adalah orang yang ada masalah penyakit lain seperti kencing manis, darah tinggi, ada masalah kolesterol tinggi, mereka-mereka yang ada autoimmune disease, mereka-mereka yang tak boleh dipantau di rumah, harus dimasukkan dalam wad juga sekiranya terkena penyakit denggi. Dan yang terakhir adalah mereka yang jauh fasiliti kesihatan dari rumahnya. Contohnya, jarak antara rumah dengan klinik kesihatan lebih daripada 10 km, ataupun tak ada transport, tak ada siapa nak bawa pergi check kat klinik. Once dapat tahu yang dia positif denggi, pada waktu tu dia bagi tahu ataupun kita tanya boleh tak untuk datang hari-hari ambil darah untuk nak check kadar sel darah putih dan juga platelet sebagai contoh. Dia kata tak boleh, rumah saya jauh sangat, saya hanya boleh datang sekali je. Pada waktu itu dan keadaan itu, kita ataupun doktor fasiliti kesihatan kena refer dia ke hospital untuk admission supaya dapat dipantau dalam ward. Okay, jadi itu antara beberapa tips ataupun perkongsian mengenai demam denggi. Kemudian yang setelah ada sesiapa dalam kalangan kita yang terkena denggi, akan ada proses notifikasi kepada pejabat kesihatan daerah lah. Pejabat kesihatan daerah akan pergi ke tempat-tempat yang terkait untuk kita buat fogging, untuk halang daripada nyamuk-nyamuk ni terus hidup dan halang daripada penyebaran dia terus berleluasa dekat orang lain. Itu antara sebab lah kenapa kita tengok dekat sejap kat sini ada fogging, dekat sana ada fogging. Supaya tempat-tempat lain tu nyamuk yang Aedes pembawa virus denggi ni dapat dimatikan lah supaya tak bertebaran. Dan tugas kita pula sebagai orang awam supaya tak jadi pusat pengumpulan nyamuk Aedes ni lah. Pastikan tempat-tempat rumah kita bersih daripada takungan-takungan air yang boleh jadi penyebab dia punya jentik-jentik hidup. Lepas tu dia pula bawa virus ni pergi tempat lain. Itu saja sedikit perkongsian kesihatan dalam bersama dengan saya Dr. Muhammad dalam segmen Zon Sihat bersama Doktor pada hari ini. Jadi kita akan kupas topik-topik kesihatan yang lebih menarik lagi pada sesi yang akan datang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, Pegawai Perubatan Residen Klinik Keluarga dan Sejulakin dengan tajuknya Denggi.
2: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
3: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.

0: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
1: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maeng.gov.my. Hashtag Amazing Maeng, hashtag Maeng Prihatin.
0: Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya pada hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran. Begitu juga dengan rakan konti saya yang temankan saya, iaitu Arif Fahmi bin Abdul Rahman, juru teknik, dan juga penerbit rancangan iaitu Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazzin bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a.

فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.

نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا

0: واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بقنا يعني بطوان أقوم السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر Allahumma ya zal juri wal rahmah, kami mohon kurniaan dan keridaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera. Aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepada-Mu jualah, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Sekian saja siaran Radio Anur untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antal hazwa bi aini inayatikal rabbaniyah وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري paduka baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Allahumma ya zal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sofia binti Almarhum Sultan Idrisyah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor. Juga paduka putera-putera dan paduka puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian.